0: Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We are top in East Asia.

0: penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
1: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Alhamdulillah,
3: kami jarang menijin rekan-rekan.
2: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
4: Soal apa Pak? Pak
2: benar. Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
2: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
2: Itu kata kamu ha?
5: Itu kata KPK.
1: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta

0: Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Ke-10 jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Embarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumenfield, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: dengan seluruh persyaratan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam sistem tersebut. Klinik ekspor ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha termasuk UMKM untuk konsultasi, pendampingan administrasi, hingga pemenuhan dokumen ekspor. Ia menyebut fasilitas penunjang di lingkungan karantina juga dapat digunakan secara gratis sebagai bentuk insentif untuk mempercepat layanan ekspor langsung. Ia menegaskan kebijakan tersebut telah dikonsultasikan ke tingkat pusat termasuk Biro Umum dan Keuangan sehingga dapat diterapkan sebagai bagian dari dukungan percepatan ekspor daerah.
1: Ya, klinik ekspor. Jadi 7 hari kerja silahkan datang di karantina, nanti dia mau persyaratannya apa nanti kita bantu. Kalau kami di karantina pada prinsipnya sesuai aturan di karantina, ketika memenuhi aturan permohonan melalui SSMPC, ada dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan yang tertuang di dalam aturan karantina, tentunya akan kami berikan. Nah, di saat ini juga kami mau menyampaikan kepada para pelaku usaha, kami membuka instalasi kami, ada instalasi untuk yang mati, tegar, kemudian ada yang hidup juga, untuk bisa dimanfaatkan para pelaku usaha khususnya UMKM di Kalimantan Utara. Dan kami sudah konsultasi juga ke pusat, ke Biro Umum dan Keuangan, dan itu bisa difasilitasi dan digratiskan, jadi insentif, bahasanya digratiskan. Nah, jadi gratis, jadi para pelaku usaha yang misalnya mau repacking, mau ngisi oksigen, mau packing ulang, mau dia nambah es dan lain-lain, yang kami siapkan tempat sini, karena kan lokasi lekat dengan bandara. Jadi bagi pelaku usaha yang mau memanfaatkan ekspor langsung, akan kami fasilitasi.
0: Lanjut Ici, klinik ekspor tersebut telah dibuka dan menjadi pusat layanan konsultasi yang membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga pemenuhan persyaratan teknis. Fasilitas yang disiapkan karantina disebut memiliki kapasitas memadai untuk mendukung aktivitas ekspor melalui jalur udara, termasuk penanganan komoditas hidup dalam jumlah besar. Lebih lanjut, layanan karantina juga telah menerapkan standar waktu layanan atau SLA, di mana penerbitan dokumen ekspor dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 50 menit sejak permohonan masuk hingga dokumen diterbitkan. Karantina juga menyebut layanan klinik ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi forum sebelumnya yang mendorong pembentukan klinik center ekspor di daerah. Ici juga menambahkan bahwa seluruh proses ekspor langsung dilakukan dengan sistem koordinasi terpadu melalui mekanisme joint inspection antara instansi terkait di lapangan. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Pendidikan Kota Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru guna memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan rekrutmen.
3: Kita tahun ini mengusulkan 30 formasi guru, bahkan belum ada keputusan dari MPAN-RB kapan rekrutannya dibuka.
4: Dinas Pendidikan Tarakan mengusulkan sebanyak 30 formasi guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut saat ini telah disampaikan dan tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan rekrutmen. Kepala Dinas Pendidikan Tarakan Tamrin Toha mengatakan kebutuhan guru masih menjadi tantangan di sejumlah sekolah sehingga pihaknya terus melakukan penataan dan pemerataan tenaga pendidik yang ada. Menurutnya, formasi yang diusulkan sebanyak 30 orang tersebut diperuntukkan bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Formasi yang diajukan mencakup berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Untuk tingkat SD, kebutuhan utama berada pada guru kelas. Sementara di tingkat SMP, kebutuhan lebih banyak pada guru mata pelajaran tertentu.
3: Kita tahun ini mengusulkan 30 formasi guru, bahkan belum ada keputusan dari MPAN-RB kapan rekrutannya dibuka.
5: Untuk tingkat SD-SMP?
3: SD-SMP.
5: P3K?
3: Berbagai macam jurusan,
5: Pak?
3: Iya.
5: P3K berarti ya?
3: P3K.
5: Tapi nggak jurusan yang diutamain, Pak?
3: Kita melihat mana guru yang kurangnya. Seperti kalau di SD kan guru kelas saja. Kalau di SMP itu guru mata pelajaran. Kita seperti PKN itu agak susah.
4: Tamrin menambahkan, usulan formasi tersebut telah melalui proses administrasi di pemerintah daerah dan saat ini tinggal menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen P3.

0: 3K. Meski demikian, jumlah formasi yang diusulkan masih belum mampu menutupi seluruh kebutuhan guru di Tarakan. Berdasarkan analisis Dinas Pendidikan, kebutuhan real tenaga pendidik masih cukup besar. Tamrin menyebutkan jumlah guru SD dan SMP di Tarakan saat ini sekitar 1.600 orang. Dari jumlah itu, sekitar 800 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan sekitar 800 lainnya berstatus pegawai negeri sipil. Dinas Pendidikan berharap usulan formasi tersebut dapat disetujui sehingga dapat membantu mengurangi kekurangan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di bumi Paguntaka. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Sekitar 100 pasang atlet meramaikan Open Turnamen Domino Andara Antar Gardu Sekota Tarakan 2026 terangkum dalam laporan Setiadi.
2: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu.
3: Geliat permainan kartu domino di Kota Tarakan semakin meningkat. Bahkan dalam Open Turnamen Domino Andara Antar Gardu Sekota Tarakan 2026 diramaikan sekitar 100 pasang atlet. Ketua Panitia Pelaksana Badar mengaku antusiasme peserta cukup tinggi pada event kali ini. Kemudian merata mewakili setiap gardu atau perkumpulan domino yang ada di bumi Paguntaka. Ia menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi, turnamen domino tersebut menjadi ajang peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi berbagai event ke depannya.
2: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu, termasuk gardu-gardu yang telah menjadi tuan rumah. Nah, inilah jadwalnya gardu Andara yang melakukan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini selesai dalam waktu satu malam. Pemenangnya dari gardu SPD, ketuanya Haji Jumangin, kurang lebih kayak gitu.
3: Lebih lanjut, Badar mengungkapkan dengan meningkatnya geliat kompetisi domino diharapkan dapat membuat olahraga ini kian diakui oleh pemerintah daerah, terutama perhatian melalui KONI Kota Tarakan dalam melakukan pembinaan kedepannya. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, laporan Setiadi Al-Aziz menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Namun, kami kembali sampaikan berita utama. Era teknologi selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap anak-anak di bawah umur. Sekitar 100 pasang atlet meramaikan Open Turnamen Domino Andara Antar Gardu Sekota Tarakan 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Tarakan yang telah tuntas pula untuk ruang berita aktual kami di siang hari, disiarkan Senin sampai Sabtu melalui sesi berita Pakuntaka. 25 menit dari pukul 13 kami mempersiapkan Pro Dangdut, rangkaian lagu-lagu dangdut yang dimana nanti kami juga akan menjumpai Anda melalui platform TikTok kami. Anda bisa jumpai sekitar pukul 14 nanti kita akan memulai untuk Pro Dangdut Live TikTok. Nah, saat ini kita akan hadirkan dulu selingan dan juga layanan masyarakat untuk membersamai waktu hingga nanti tiba untuk saatnya kami hadir dalam Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan. Selamat siang semua, untuk cuaca terbilang cukup terik di siang hari ini ya, bahkan sampai masuk ke dalam ini hawa panasnya ya. Untuk yang cuci-cuci, jemur-jemur ini kayaknya menguntungkan dengan cuaca seperti ini. Tetapi ya, beda kawasan biasanya juga beda cuaca. Ada mungkin yang tengah menikmati hujan atau bahkan juga mendung atau gerimis ya di saat yang bersamaan. Tetapi yang kami harapkan hari ini kesehatan masih tetap bersama Anda, karena kalau sehat itu mau ngapa-ngapain aja, mau kemana aja bebas ya. Jangan lupa bersyukur dan terus afirmasikan hal-hal positif agar feedbacknya juga positif untuk Anda, untuk kita. Siapa sih yang mau harinya berjalan buruk ya, semuanya pasti yang baik-baik aja. Jadi ketika kita mengharapkan yang baik datang kepada kita, maka sebelumnya kita berikan juga yang terbaik dari diri kita, mulai dari pikiran, ucapan dan juga tindakan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, ini dia kami hadirkan satu-satunya dari Hi-Fi. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Siapakah penyumbang oksigen terbesar di dunia? Bila Anda menjawab pohon, jawaban Anda kurang tepat. Pohon yang ada di muka bumi ini hanya menyumbang 20%, sedangkan penyumbang terbesar sampai 80% adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil, tersebar di seluruh lautan di dunia ini. Jumlah mereka ditentukan dua hal, yaitu sinar matahari dan makanan. Makin banyak sinar matahari, makin banyak makanan, maka jumlah mereka akan semakin banyak, dan di kawasan tersebut akan menjadi kaya akan oksigen.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, maka masuklah kita ke sesi Pro Dangdut Pro Satir RRI Tarakan, di mana nanti pada pukul 14 kami akan hadir ke ruang dengar Anda melalui live TikTok RRI Tarakan. Jadi silahkan untuk Anda mengunjungi TikTok kami RRI Tarakan pada pukul 14, nanti kita akan buka kebersamaan ya. Saat ini kita prepare dulu ya, persiapan dulu. Yang belum makan siang, cus monggo makan siang ya. Maupun masih ada waktu, jangan ditunda-tunda. Walaupun mungkin hari ini aktivitasnya nggak terlalu berat ya, tetapi kan tetap namanya manusia butuh makan. Makan untuk hidup ya, jangan dibalik, hidup untuk makan. Ya gak apa-apa ya, pokoknya jangan lupa makan siang. Jangan lupa juga cukupi kebutuhan air putih. Air putih ya, bukan air soda, air gula, atau juga minuman-minuman lainnya yang bukan yang menyehatkan, malah sebaliknya ya. Karena ini terik banget, ini panas ya. Kita pakai pendingin ruangan juga kayaknya kurang berasa karena saking panasnya di luar sana. Nah karena itu ini rentan yang namanya dehidrasi, rentan juga sakit kepala kalau kurang cairan. Jadi banyak-banyak minum, okay? Minum air putih. 40 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita buka kebersamaan dengan Pro Dangdut sambil kita siapkan juga live TikToknya. Jadi silakan kunjungi kami, atau Anda juga yang mau bergabung di 97,9 MHz melalui line telepon 08215320 9845 juga boleh ya. Oke, dari Ali Rahadi, pura-pura mewah nanti akan menjumpai Anda, juga bersama Ali Aksyar dengan Mabuk Asmara. Pro Satu RRI Tarakan, tetap bersama kami.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan, awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anak Kontes yang dihadirkan siang hari ini tepat pukul 14. Kami juga sudah membuka kebersamaan melalui live TikTok kami. Silakan kunjungi TikTok RRI Tarakan untuk bergabung bersama kami di TikTok kami ya pendengar ya. Nanti boleh request lagu, kalau ada segera kita putarkan ya. Tetapi pastinya ada antrian. Di luar sana masih cukup terik, jadi kalau tidak ada urgensi yang mendesak ya lebih baik tinggal di rumah saja ya, untuk bisa berkumpul dengan keluarga atau sekedar tidur siang. Sesuatu yang mahal di kalangan pekerja, tidur siang, karena biasanya harus bekerja kan dari Senin sampai Jumat. Nah kalau hari Sabtu, hari Minggu ada waktu untuk libur, maka lokasikanlah itu untuk istirahat ya. Salah satunya adalah dengan tidur siang yang puas. Oke, pendengar 97,9 MHz, kami jumpai Anda di live TikTok juga ya. Jangan lupa untuk bergabung di sana. Dari Anak Kontes, nanti akan hadir Anis Fitria, Aku Salah. Kami juga tunggu Anda di 082153209845.
1: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Radio.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi baru saja hadir Kodrat dari Maggie Z ya, mengantarkan kita ke menit 16 dari pukul 14 siang ini. Apapun aktivitas Anda yang Anda tekuni ya, mudah-mudahan itu hal yang menyenangkan ya. Kadang sesuatu yang menyenangkan itu tidak harus dengan biaya yang besar, tidak harus selalu harus pergi kemana-mana ya. Kadang di rumah saja dengan orang-orang terdekat, menikmati waktu yang ada dalam kondisi sehat itu sudah berkah yang luar biasa. Itu anugerah yang tak terhingga, tapi kadang kita lupa gitu ya bahwa kesehatan itu rezeki utama yang kita rasakan ya. Kita kadang mintanya ini, mintanya itu, tapi kita lupa setiap helaan nafas yang kita hembus, setiap kesehatan lahir batin yang kita rasakan itu anugerah yang luar biasa, bahkan sejak kita bangun tidur. Jadi jangan lupa bersyukur ya, supaya hari ini makin menyenangkan, makin bahagia gitu ya. Karena standarnya bahagia orang kan beda-beda ya. Kadang ada yang harus begini, begitu. Tapi kami harapkan dari hal terkecil sekalipun Anda sudah bisa merasakan bahagia. Dengan satu penunjangnya adalah rasa syukur. Nah, rangkaian lagu-lagu ini beberapa di antaranya juga adalah request dari teman-teman kita di live TikTok kita ya, yang sudah bersama kita. Terima kasih semuanya. Kalau Anda lagi scroll-scroll ponsel, boleh kunjungi kita di TikTok RRI Tarakan ya. Oke, setelah ini kita mau naik kereta dulu bersama Juwita Bahar, Kereta Malam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pendengar dari Arafik tercantik di dunia, apa kabar Anda untuk yang baru saja bergabung bersama kami di menit ke-32 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Live TikTok kami juga masih berlangsung, kita masih punya kurang lebih setengah putaran lagi ya, sampai tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Oh iya, informasi juga bahwa nanti Rari Tarakan akan adakan nobar ya, nobar pada pukul 1 dini hari Minggu ya, Minggu tanggal berapa ya? 21 Juni. Jadi nanti kita bakal adain nobar ya. Lupa ya nanti laga apa pada pukul 1 itu, tapi nanti kita akan nobar. Jadi kalau warga-warga dekat-dekat sini bisa nih datang ke sini ya untuk nobar, nonton bareng, oke? Kita balik lagi ke lagu-lagu dangdut ya, dan ada beberapa di antaranya yang sudah di request. Tadi sudah Arafik tercantik di dunia. Nah, saat ini kita mau naik perahu dulu, berdayung-dayung cinta bersama Imam S. Arifin dan Dahlia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pendengar dari Manis Manja Group dengan BT. Satu dari sekian banyak koleksi yang kami hadirkan untuk Anda, dan beberapa di antaranya adalah request atau permintaan dari teman-teman kita yang mengikuti live TikTok RRI Tarakan, tepatnya Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Sudah disebut sore deh karena sudah mau pukul 3 sore atau pukul 15. Pukul 14.55 menit waktu Indonesia Tengah, saya masih menyisakan kurang lebih 3 tembang ya, 3 lagu dangdut untuk kami hadirkan menutup jumpa kita juga di Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan. Nah, pendengar, untuk Anda semua yang dari tadi ikut mendengarkan, dari tadi menyimak perjalanan kita di Pro Dangdut, terima kasih kebersamaannya. Terus bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang terus juga dalam komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami terus bersuara untuk Bumi Paguntaka, Bumi Benuanta, dan tentu saja Indonesia. Lewaldi, Patah Arang, dan nanti akan disusul dengan 5 menit lagi bersama Ines Cynthia, lalu ditutup oleh Mansyur S dengan Pengorbanan. Saya pamit dari Pro Dangdut dan kita akan berjumpa dengan program berikutnya.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar, pengorbanan dari Mansyur S maka tuntas sudah untuk lagu-lagu dangdut yang terangkum dalam Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan. Dan selanjutnya kita akan hadirkan musik dan info sore sembari menanti untuk Green Radio Tarakan sore ini pukul 16 mendatang. Selamat sore semua. Terima kasih tetap memilih kami Pro 1 RRI Tarakan. Rangkaian lagu-lagu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, musik dan info sesi sore hari ini. Untuk selanjutnya akan hadir Atar featuring Richard Christian dengan Sisakan Hatimu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar warga kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, beberapa hari ya atau beberapa minggu belakangan ini mungkin Anda pun turut ya mendengarkan atau turut menyimak informasi yang beredar terkait isu pocong yang meresahkan ya, yang katanya bahkan sudah sampai ke Tarakan. Artinya sebelum di Tarakan sudah sempat di mana ini ya pocongnya ini ya? Ada yang bilang di Tanjung Selor, ada yang sempat bilang juga di Balikpapan ya. Itulah yang namanya berita-berita yang beredar. Nah, khusus untuk warga Kota Tarakan ya, untuk isu teror pocong yang beberapa hari ini didengarkan agak-agak heboh memang ya, beredar lewat media sosial dan memicu keresahan. Nah, ini ada informasi dari rri.co.id melalui rri.co.id, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pak Sofyan ini angkat bicara ya. Pak Sofyan menegaskan bahwa berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang dihimpun, foto atau kabar burung mengenai kemunculan pocong tersebut adalah hoax ya. Hoax. Jadi tidak benar ya. Nah, tapi meskipun dipastikan hoax ya, Sofyan mengimbau warga untuk tetap waspada karena belajar dari kasus di daerah lain, isu-isu supranatural ini atau kemunculan sosok-sosok gaib itu sengaja dibuat oleh oknum-oknum tertentu sebagai modus operandi kejahatan untuk memancing si korban ini keluar rumah. Jadi kalau warga ada mendapati situasi mencurigakan di malam hari, terutama tiba-tiba listrik padam, maka jangan panik dan tetap tenang ya. Jangan langsung keluar rumah kalau ada indikasi atau suara mencurigakan di luar. Pastikan situasi aman dan cek terlebih dahulu dari dalam rumah guna menghindari potensi kejahatan yang memanfaatkan kelengahan warga ini. Satpol PP Tarakan sendiri telah mengerahkan personil yang disebar di 4 kecamatan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penjagaan di sejumlah titik rawan. Jadi jangan khawatir. Nah, Sofyan juga mengingatkan masyarakat kalau misalnya ada pos keamanan lingkungan, pos kamling, itu bisa diaktifkan kembali. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, bisa koordinasi hubungi instansi atau pihak keamanan terdekat ya. Ada Satpol PP, kepolisian, unsur TNI, dan masyarakat pun pastinya akan bahu-membahu saling membantu kalau ada kondisi darurat. Nah, jadi untuk Anda semua kalau ada mendapati tiba-tiba listrik jeglek nih, padam ya, sementara rumah-rumah lain kok masih nyala, jangan langsung keluar ya. Anda juga bisa manfaatkan grup WA warga kan, sekarang kita tuh ada ya, gabung di grup RT misalnya ya, untuk koordinasi gitu, karena semakin banyak warga, semakin banyak tetangga, itu akan lebih aman gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada gangguan-gangguan ketentraman atau situasi darurat, maka Anda bisa segera menghubungi nomor layanan call center darurat 112 atau bisa langsung ke pemadam kebakaran PMK Tarakan di 0551 113. Intinya Sofyan mengatakan jangan ragu untuk melapor, karena tugas pokok dan fungsi Satpol PP atau PMK ini adalah menjaga ketentraman warga. Jadi kalau ada gangguan, segera hubungi Satpol PP atau PMK ya. Oke. Jadi ini hoax ya, memang cukup meresahkan ya, namanya juga kita warga ya, kalau ada yang beredar gitu ya, pesan WA berantai, pastinya akan timbul keresahan di awal-awal. Tetapi ini sudah dipastikan hoax dan ini sebaiknya diwaspadai, bukan masalah hantu-hantuan atau sosok gaibnya ya, tapi lebih kepada upaya-upaya otak-otak kriminal atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ini sebagai jalan untuk memuluskan modus operandi kejahatannya. Nah, kalau ada indikasi-indikasi kriminal, jangan lengah ya, apalagi kalau dilakukannya itu melalui saklar listrik gitu ya, yang tiba-tiba dimatikan, karena sering kali kasusnya seperti itu. Orang memang secara naluri langsung keluar ya kan, mau ngecek nih ada apa ini dengan meteran listrik kita. Tapi disitulah momennya dimana para pelaku-pelaku kriminal itu bisa
melukai atau bahkan mengancam si pemilik rumah. Jadi kalau listriknya tiba-tiba mati, udah diem dulu di rumah. Manfaatkan grup WA warga untuk tanya, untuk koordinasi ya. 28 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut lagi dengan beberapa lagu untuk Anda. Kali ini ada NSG featuring Arif dengan Rapuh.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Anda pasti sudah tidak asing dengan lagu ini, bukan? Setiap ada perayaan ulang tahun, lagu ini wajib dinyanyikan. Tapi, tahukah Anda asal-usul lagu ini? Lagu yang fenomenal tersebut diciptakan pada tahun 1893 oleh seorang guru TK asal Amerika Serikat bernama Mildred Hill. Awalnya lagu ini berjudul Good Morning to All untuk menyambut anak-anak di sekolahnya setiap pagi. Lagu ini semakin populer sehingga adik dari sang pencipta mengubah lirik Good Morning to All menjadi Happy Birthday to You seperti yang kita kenal sekarang. Meski hanya memiliki lirik sebanyak 4 baris, lagu ini masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 RRI Tarakan untuk selanjutnya akan hadir dalam Green Radio yang kami hadirkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Halo sahabat Lestari, kita berjumpa lagi. Senang sekali saya Gode Permana bisa kembali menemani aktivitas Anda di program Green Radio RRI Tarakan FM 97,9 MHz, RRI Relay Tanjung Selor 99,9 MHz, dan di aplikasi RRI Digital. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan penuh makna, terinspirasi dari alam, untuk iklim, untuk masa depan. Sahabat Lestari, alam telah memberikan segalanya bagi kita. Dan kini, saatnya kita membalas budi dengan menjaga kelestarian alam, iklim, demi kelangsungan hidup generasi selanjutnya. Untuk itu kami menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa hari ini. Mereka adalah para pakar dan pejuang lingkungan di Kota Tarakan. Dari Akademisi Universitas Borneo Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan pegiat lingkungan yang siap berbagi inspirasi dan solusi konkret. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena perbincangan ini akan menginspirasi kita semua untuk mengambil langkah nyata bagi bumi. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu bertema lingkungan dengan judul Tarakan Lestari, Kaltara Berseri.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program siaran kami untuk sore hari ini. Tema yang kami angkat adalah terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita ya. Ini menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang jatuh pada 5 Juni mendatang. Karena berkaitan dengan kampanye global yang sepertinya tahun ini akan fokus terhadap bagaimana perubahan iklim terjadi ya, dengan seruan untuk mengambil tindakan segera demi menyelamatkan bumi dan mengerahkan kembali ya arah masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan pendengar, tentunya Anda bisa mendengarkan program ini melalui program 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz. Dan juga kami menyapa Anda yang berada di Kabupaten Malinau, Anda bisa dengarkan melalui FM 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda dimanapun berada yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan pendengar, bersama kami di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Abdul Rahim, beliau merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Selamat sore Pak Rahim.
1: Sore, sore.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah beliau ada Pak Ahmad Satriansyah, beliau merupakan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda ya Pak ya. Iya, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Ya. Selamat sore Pak Satrianto.
2: Sore, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ini ada Pak Ahmad Asher Sharif ya. Beliau merupakan Provincial Project Implementation Unit dari M4CR ya, yaitu Mangrove for Coastal Resilience. Ya, selamat sore Pak Sharif.
3: Selamat sore.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ya, dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk ikut bergabung bersama kami melalui chatting yang ada di YouTube ya. Anda bisa langsung live chat di sana, pertanyaan ataupun mungkin pengalaman Anda ya mengenai lingkungan hidup khususnya di wilayah Kalimantan Utara dan Kota Tarakan. Dan Anda juga bisa ikut melalui line telepon kami di 0821-5320-9845. Iya, saya ke Pak Sharif dulu nih terlebih dahulu. Pak Sharif, kalau berbicara mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu, bagaimana kondisi lingkungan kita di wilayah Kalimantan Utara khususnya mungkin di Kota Tarakan, karena fokusnya sepertinya akan mengenai iklim nih. Kita berbicara iklim gitu, karena di tahun ini sepertinya di garis besari adalah perubahan iklim yang begitu sangat cepat dan juga kita rasakan di Kota Tarakan. Iya, yeah. Silakan Pak.
3: Jadi kalau di Kota Tarakan ya, tapi kalau di kami kan sebenarnya fokusnya di Provinsi Kaltara sih. Yeah. Nah, dan khususnya untuk kami ini kan di M4CR itu fokusnya di mangrove gitu, mangrove for coastal resilience. Jadi memang kondisi mangrove di Kaltara sendiri hampir setengahnya sendiri sudah dibuka untuk tambak. Jadi memang concernnya di kami adalah untuk bagaimana kita mengubah tambak yang kurang ramah lingkungan ini menjadi lebih ramah lingkungan, menjadi ada dampak positif terhadap iklimnya. Salah satu yang kita apa di program kami itu ada tambak silvofishery. Mungkin nanti dari Pak Rohim akan menambahkan juga gitu, karena kita ada pernah kerjasama juga dengan UBT gitu kan, terkait penentuan lokasi waktu itu gitu. Nah, jadi memang di kami itu arahnya concernnya karena di mangrove dan di Kaltara sendiri kebanyakan dibuka untuk tambak, maka kita mencoba untuk mengadakan tambak yang lebih ramah lingkungan.
0: Baik, tambak ramah lingkungan nih. Ini kebetulan ada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Rahim, ini cocok gitu ya. Karena memang di Kaltara kita ketahui seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi nih, dominasi tambak cukup banyak, yang tadinya lahan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sharif tadi, upaya dari Fakultas Pertanian khususnya karena juga punya Tridharma perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan akademisi-akademisi kita di UBT terkait dengan kondisi alam kita di Kaltara nih Pak?
1: Iya, terima kasih Mas Andre, berjumpa lagi.
0: Iya.
1: Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya juga selamat Hari Lingkungan ya, tanggal 5 Juni. Juni. Yang saya ingat 5 Juni itu pemilih selanya USA. Sekitar 4 Juni ya. Jadi tadi diawali dengan pertanyaan

0: bagaimana kondisi lingkungan ketataragan ya. Jadi ya memang kita sudah bisa merasakan sebenarnya dampak perubahan itu ya. Mungkin sekarang agak susah ngadem di mana-mana itu. Kita harus masuk ruangan untuk ngadem. Ya kan, karena terasa lebih panas. Kemudian hujan juga yang kadang-kadang tiba-tiba. Kemudian apa lagi? Ya mungkin kalau dari sisi aspek biodiversitinya, mungkin kita sudah jarang lah dengar suara tengkorak itu ya.
1: Baik.
0: Karena ini memang sudah merupakan ciri-ciri bahwa ada perubahan sungguhnya di lingkungan kita. Dulu saya belajar ekologi ya, di PB juga, di UNMUL juga. Itu diingatkan bahwa bukan hanya manusia yang tumbuh dan berkembang, tapi alam juga itu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau manusia atau makhluk hidup itu bisa kecil, muda, tua dan mati, alam juga demikian. Dan sepertinya alam saat ini sudah semakin tua. Ya, semakin tua. Tentu kalau orang tua ini kan ya untuk pulih dari kondisi itu tidak mudah gitu ya. Butuh effort yang cukup besar harusnya dari kita. Nah, terkait dengan kondisi di Kota Tarakan yang secara umum bisa kita katakan juga sudah tua gitu ya. Dan di mana sebagai karakteristik wilayah pulau yang tentu gangguan atau tekanan terhadap lingkungannya itu cukup besar.
1: Ya.
0: Mengingat kita pertumbuhan penduduk kita tinggi, baik itu yang melalui imigrasi maupun kelahiran, juga sebagai daerah lalu lintas gitu ya. Tentu perkembangan penduduk ini yang menyebabkan tekanan terhadap lingkungan itu semakin besar. Apalagi tentang pulau ya. Kita ini small island ya, pulau yang kecil yang tentu butuh tempat untuk tinggal, tempat untuk beraktivitas, mencari nafkah. Dan salah satunya tadi adalah sektor ekonominya di kegiatan perikanan atau tambak. Di mana kita ketahui setelah terjadi konversi ya yang begitu cukup luas ya dari lahan yang dulu adalah ekosistem alam, dalam hal ini mangrove, berubah menjadi ekosistem buatan. Ya ini tambak gitu ya. Nah, ini tentu juga mempengaruhi banyak hal baik dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan sebagainya. Mungkin kalau kita bicara aspek ekonomi saja, itu dulu di Tarakan ini seingat saya, termasuk mertua saya juga dan saya juga hidup di pesisir, itu banyak nelayan tangkap yang mereka melaut mengambil ikan, kepiting, kemudian udang. Tapi sekarang itu begitu sulit, yaitu akibat adanya tentu perubahan lingkungan ya, dan salah satunya perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan-perubahan ekosistem ya, atau bahasa lainnya akibat adanya pencemaran gitu, yang menyebabkan mungkin agak sulit mendapatkan mungkin ikan dan sebagainya, dan harus pergi jauh gitu ya. Sementara itu tidak agak sulit ya mungkin nah, oleh karena itu upaya-upaya yang sudah dilakukan ya di perguruan tinggi, tentu tadi sudah Mas Arif sudah menyampaikan, kita melalui program M4CR ya, bahwa kita berusaha untuk memulihkan kembali beberapa ekosistem yang ada. Jadi atau kita kenal dengan sebagai ekologi restorasi lah ya, memulihkan kembali, walaupun tadi ya karena sudah tua ya, pemulihannya tentu butuh waktu dan cukup yang membutuhkan tenaga dan sebagainya. Dia itu melalui penanaman mangrove ya dengan metode silvopasture. Di mana kenapa dipilih silvopasture ini, tentu upaya untuk memperbaiki lingkungan kita tidak hanya menekankan pada aspek teknologi, tapi juga ada aspek ekologinya, sosial dan ekonomi. Nah, diharapkan nanti silvopasture ini nanti tidak hanya dari sisi ekologinya itu untung, tapi dari sisi ekonomi juga bisa berdampak pada masyarakat dan petambak itu sendiri. Nah, tentu peran dari perguruan tinggi selain tadi membantu dalam hal beberapa hal ya terkait dengan perencanaan ya, kemudian dalam konteks pelatihan, edukasi, persuasi ke masyarakat, karena meyakinkan masyarakat pada satu teknologi itu memang tidak mudah ya, butuh proses, butuh waktu. Tapi seiring dengan saya perhatikan M4CR ini sangat sangat positif ya. Banyak masyarakat yang sudah mulai secara sadar ya. Jadi tentu peran perguruan tinggi melakukan edukasi dan persuasi terhadap komponen-komponen masyarakat yang dalam tanda petik ya, kita ajak untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang ada di Kota Tarakan.
1: Baik, terima kasih Pak Rahim. Saya lanjut ke Pak Satri. Pak Satri, kalau melihat Kota Tarakan khususnya ya, pembangunannya kan begitu pesat nih. Tidak hanya yang dilakukan pemerintah, pihak swasta, tapi juga masyarakat yang membangun pemukiman gitu ya, yang tanpa disadari mungkin akan menggerus beberapa hutan-hutan yang tadinya bisa mungkin menjadi penyelamat untuk wilayah kita di Kota Tarakan. Ada perhatian khusus tidak Pak untuk mungkin merestorasi lagi hutan-hutan kita atau edukasi kepada masyarakat dari dinas terkait perawatan lingkungan nih khususnya?
2: Baik, mungkin saya mulai dari anu dulu ya, terkait dengan iklim tadi ya. Iklim ini mengalami perubahan yang itu disebabkan salah satunya adalah karena pemanasan global. Nah, kalau dari pemanasan global ini sendiri, ini tidak lepas dari adalah upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Nah, salah satunya yang kita lakukan adalah dari mitigasi itu adalah upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah pemanasan global. Nah, salah satunya adalah mengurangi deforestasi ya, atau penebangan pohon di daerah-daerah hutan ataupun di hutan kota. Nah, dari dari pemerintah kota sendiri kita sudah berusaha ya untuk melakukan istilahnya itu kita sudah melakukan tata ruang, tata ruangan. Jadi di mana ini adalah hutan lindung, ini adalah kawasan pemukiman untuk masyarakat, ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini adalah salah satu upaya-upaya yang disebut dengan mitigasi terhadap lingkungan. Jadi mengurangi pemanasan global atau setidaknya dengan adanya ruang terbuka hijau ataupun juga ada pohon-pohon, itu bisa mengurangi apa zat-zat yang mengakibatkan pemanasan global itu. Kemudian juga melakukan kegiatan penanaman pohon seperti juga yang pernah kita kerjasama dengan
1: Enforce
2: ya, betul, melakukan penanaman mangrove gitu. Itu salah satu juga untuk mengurangi atau mitigasi adaptasi perubahan iklim. Mungkin itu.
1: Baik. Iya, artinya memang ada upaya yang dilakukan untuk terutama mengedukasi masyarakat ya, Pak Satri.
2: Iya, betul. Salah satunya mengedukasi masyarakat.
1: Pak Satri, kalau untuk dari segi regulasi pemerintah Kota Tarakan sendiri dalam bentuk pengawasannya gitu. Karena kan mungkin sosialisasi sudah dilakukan, tapi kan mungkin masyarakat juga perlu tahu sebenarnya regulasi seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk larangan-larangan mungkin di melanggar di daerah-daerah yang termasuk hutan kota, hutan lindung dan lain sebagainya nih Pak.
2: Ada juga kita saya lupa juga. Ada peraturan yang kita kita pakai untuk untuk sebagai pencegahan kerusakan lingkungan itu, termasuk juga merambah kawasan-kawasan hutan kota yang sudah kita tetapkan di dalam RTRW atau tata ruang. Kemudian juga kita juga sudah melakukan sosialisasi seperti melakukan melalui RT.
1: Baik.
2: Seperti yang pernah kita lakukan kemarin ya, tentang mangrove ya. Kita memanggil RT, terus juga masyarakat yang terkait. Misalkan kalau kita misalnya sosial tentang hutan mangrove, maka kita mensosialisasikan ke beberapa RT yang memiliki kawasan mangrove atau pantai gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang misalkan kawasan yang rawan akan karhutlah, nah itu kita sosialisasi ke beberapa RT atau kelurahan yang terkait dengan kawasan yang mudah terbakar di kawasan karhutla tersebut, misalkan di daerah berbatasan dengan hutan lindung ataupun dengan hutan kota.
1: Baik, iya, kita jadi penasaran juga nih, berapa sudah persentase wilayah hutan kita termasuk di Kota Tarakan ya, terkait dengan dari 100% misalnya. Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RR Tarakan. Dan kita beralih ke komentar YouTube dulu ya. Ada beberapa komentar yang sudah masuk dari akun @kamarulojamal. PR kita bersama, saya kira dunia semakin tua, hutan semakin gundul ya. Sampah merajalela, kita lupa di bumi hanya numpang dikubur katanya. Oke, ya, ini teguran nih untuk kita semua ya. Kemudian ada dari akun @edi077, bagaimana fenomena paparan mikroplastik di ekosistem sekitar Tarakan termasuk di produk perikanan yang biasa dikonsumsi warga ya. Lanjut lagi ada sambungan dari @kamarulojamal nih ya, terlalu banyak oknum yang senang merusak, sadar atau tidak. Oke, kemudian dari @ical ya, kentongan perlu siaran langsung di tambak atau hutan mangrove kita biar lebih terasa alamnya. Boleh ya, nanti kita anggarkan kapan-kapan jalan-jalan ke tambak ya. Bisa ya Mas Anas bawa komputernya ke sana ya. Oke, bisa katanya. Oke, ada yang menarik tadi terkait dengan mikroplastik ya. Nah, ini mungkin Pak Rahim boleh jelaskan kepada masyarakat kita, pendengar kita, kaitannya dengan paparan mikroplastik nih. Apakah ada kajian khusus untuk kita di Kota Tarakan, Pak, atau mungkin secara nasional sudah menjadi perhatian juga nih terkait dengan mikroplastik? Karena jujur kita kan konsumsi ikannya di Kalimantan Utara ini cukup tinggi gitu, Pak.
0: Ya, jadi kira-kira beberapa tahun lalu memang isu mikroplastik ini mencuat ya secara nasional. Mengingat kita negara kepulauan dan ada beberapa kebiasaan dari masyarakat kita yang membuang sampah itu ke laut.
1: Benar. Nah,
0: salah satu sampah yang dibuang itu ya berbahan baku plastik itu, dan ukuran mikroplastik kan di bawah 5 mili lah, 5 milimeter. Nah, tentu kita pahami semua rantainya nanti kan tentu akan dikonsumsi oleh biota laut, kemudian nanti biota laut itu akan masuk ke apa, sampai ke kita gitu ya. Memang seingat saya dulu ada satu dari Fakultas Perikanan, Mas Dimas kalau tidak salah, itu pernah melakukan kajian, atau Pak Ratno ya, sekarang beliau sekretaris LPPM, itu melakukan kajian terkait dengan mikroplastik tersebut. Nah, saya belum baca paper atau hasil penelitian beliau, tetapi yang jelas potensi akan bahaya mikroplastik di Kota Tarakan ini cukup besar sebagai daerah pulau ya, yang tentu limbah plastik itu juga ya sebenarnya kasat mata kita lihat ya, di mana-mana. Oleh karena itu memang ini perlu langkah-langkah yang diambil cepat yang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau mitigasi, dan sebenarnya sudah sering dilakukan ya. Kita sering mendengar ada pengumpulan sampah di daerah-daerah pesisir ya, itu sampah plastik khususnya itu sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi dampak dari mikroplastik tersebut. Gini tuh, Mas.
1: Baik, saya ke Pak Satri nih, karena tertarik dengan mikroplastik yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita jadi agak bergeser ke pesisir ya Pak Satri ya. Mungkin sudah bukan rahasia umum lagi kalau di masyarakat Kota Tarakan, kalau main-main ke daerah pesisir ya, inilah fenomena yang kita lihat gitu. Upaya apa yang mungkin dilakukan dinas nih Pak untuk antisipasi, bukan antisipasi lagi sih sebenarnya, untuk mengurangi, mengedukasi masyarakat mungkin? Karena sepertinya kalau diedukasi masyarakat juga tetap melakukan gitu. Karena ya itu, dulu kita sempat bicara juga ada tong sampah terbesar di dunia ya, dari jendela langsung dilempar. Ini gimana Pak Satri, khusus untuk Kota Tarakan nih yang lagi-lagi belum terpecahkan masalah sampah plastik kita di daerah pesisir.
2: Ya, baik. Kalau lihat dari fenomena apa plastik yang ada di pantai itu ya, salah satu penyebabnya itu adalah bekas-bekas ini ya, botol plastik itu yang digunakan untuk pelampung ya. Nah, itu begitu sudah tidak dipakai lagi langsung di taruh begitu saja, tidak dikumpul ataupun dia sudah kita pernah edukasi untuk masyarakat untuk dikumpulkan. Mungkin apa ya, terlupakan atau gimana ya, untuk apa ini masalah pengumpulan tersebut. Entah seperti apa kelanjutannya. Tetapi sudah berapa kali kita lakukan edukasi, salah satunya adalah kegiatan bersih pantai. Nah, itu adalah sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakat supaya mereka paham ataupun sadar bahwa plastik ini selain hanya merusak lingkungan, juga secara apa estetika tuh tidak jadi apa, pantai itu tidak indah lagi gitu karena banyaknya sampah plastik. Selain itu juga kita sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Itu sudah ada peraturannya. Cuma sehingga saat ini saya belum tahu apakah itu sudah berjalan atau belum, penggunaan plastik apa aturan untuk tidak menjual dengan kantong plastik.
1: Baik.
2: Mungkin itu selesai.
1: Baik. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Iya. Baik, saya ke Pak Sarif. Pak Sarif, kalau berbicara idealnya di wilayah Kalimantan Utara gitu, mungkin dari 100% berapa persen kita butuhkan mangrove sehingga khusus wilayah Kaltara ini bisa menyumbangkan oksigen yang sehat untuk dunia?
3: Idealnya ya. Jadi kalau bicara ideal, pasti kalau dari kami ya, dari sisi kehutanan ya, maunya 100%,
1: 100%.
3: Gitu, maunya. Cuman pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Yang bisa 100% hanya ada di hutan lindung mungkin ya. Di hutan lindung kita harapannya tetap 100% adalah hutan mangrove seperti itu. Cuma kalau di hutan produksi ataupun di APL itu ya minimal 60-70% itu masih hutan idealnya. Jadi yang digunakan untuk ekonomi hanya sekitar 30% saja gitu.
1: Baik, untuk yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara ini berapa titik lagi yang perlu diperbaiki kondisi hutan mangrove-nya?
3: Kalau bicara titik, mungkin Pak Rohim sendiri kemarin pas melihat kelihatan banget ini kan, karena memang 50% mas, 50% mangrove kita dibuka
1: banyak
3: untuk tambak seperti itu. Jadi kalau untuk titik ya pasti masih banyak, dan 50% ini mungkin kalau di angka absolutnya ada sekitar 150 ribu hektar.
1: Baik.
3: Nah, kita cuman baru kemarin 2024 baru 6 ribuan hektar gitu. Dibandingkan 150 ribu ini masih kecil sekali.
1: Baik, PR-nya masih banyak ya, di Kaltara. Pak Rahim, ini apakah ada misi khusus untuk teman-teman mahasiswa mengedukasi ke masyarakat khususnya petambak-petambak gitu ya, petani tambak yang harus nih karena sudah buka lahan, ya udah ayo sama-sama perbaiki juga buminya gitu, jangan sampai usahanya jalan tapi kita lupa bahwa bumi ini juga perlu perhatian gitu.
0: Ya, jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah juga mas ya, karena ini kan menyangkut juga hajat orang banyak juga ya, ada aspek ekonomi di sana ya, tempat mereka apa mencari nafkah gitu ya. Kita juga nggak bisa, kan negara kita kan negara demokrasi. Sebenarnya kalau kita mau sistem otoriter, ya cek aja tambak yang tidak masuk dalam wilayah APL, sita negara, kan selesai itu urusannya. Kemudian yang masuk dalam APL, kalau dia tidak menggunakan sistem yang diinginkan pemerintah, tutup tambaknya, kan gitu. Jadi kalau mau pakai sistem
1: sesuai aturan
0: demokrasi
1: juga sebenarnya,
0: terpimpin ya. Ya. Ya cuman kan kita kan negara demokrasi ya, segala sesuatu itu memang harus didiskusikan. Memang benar bahwa keterlanjuran itu ya tidak bisa dibiarkan terlanjur gitu ya. Tapi dalam proses apa melakukan, makanya kan saya tadi menyebutnya bukan hanya edukasi tapi ada persuasi terhadap masyarakat, bahwa dalam hal ini kan oke aspek ekologinya, tapi kita perlu juga aspek sosial ekonominya. Saya pernah bilang dengan Mas Arief dulu, ini sebenarnya nih kalau yang 16 ribu itu memang yang sekarang 14 ribu ini memang bisa terbukti bahwa dengan teknologi silvopasture itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat petambak, itu tanpa program MPOSIAR juga akan jalan. Karena kan itu sudah hukum ekonomi. Ya kalau ini bagus hasilnya dan apa memenuhi aspek tadi sosial dan ekonomi masyarakat, pasti masyarakat akan berlomba-lomba menerapkan teknologi yang ramah lingkungan tersebut. Jadi memang proses ini yang kita harus, terus terang kami juga tantangan bagi kampus ini. Yeah. Kampus ini kan sering berslogan sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Mm-hmm. Tapi ya oke, dari sisi teknologi ada, tapi apakah itu bisa menyentuh ya masyarakat tadi secara langsung ya gitu. Nah, ini yang memang kita usahakan terus sama Pak Syarif ini ya. Memang dampak MPOCR ini memang baru terasa memang di awal ya, kelihatan ya, baik petaninya, keterlibatan dalam proses yang lainnya ya, petani, kemudian kelompok tani dalam hal penyedia bibit gitu Mas. Yeah. Mas Syarif ya. Itu memang secara ekonomi sudah terlihat dampaknya lah, istilahnya ekonominya. Tapi nanti kita belum masing-masing melihat ini. Yeah. Walaupun ada sih ya, hasil-hasil penelitian, ada hasil-hasil riset yang menyatakan sales professor itu memang punya prospek untuk meningkatkan ekonomi petambak. Tapi kan alam ini kan berbeda-beda Mas.
1: Baik.
0: Satu dengan yang lainnya. Kan seperti kayak tubuh aja kita ini kan sama manusia tapi beda-beda. Beda-beda. Ekosistem juga demikian. Mungkin di sana cocok, tempat kita belum tentu cocok. Katanya yang berhasil itu kan di Vietnam. Iya kan, Vietnam berhasil sekali proses recovery beberapa areal-areal lahan bekas mangrove itu. Nah, di kita agak lambat ya. Karena mungkin itu tadi sistem politiknya berbeda ya Vietnam dengan kita dari sisi itu. Kemudian juga dari sisi alam juga. Itu kemarin mungkin saya sama Pak Arianto waktu dia, beliau yang pernah ke Vietnam sana juga menjelaskan mungkin secara alam juga mungkin ada perbedaan, ada karakteristik yang berbeda. Nah, tentu ini tantangan juga buat kami ya, bagaimana ada teknologi yang ramah lingkungan, yang kan keberlanjutan ini, kalau mau berlanjut ini pastikan bahwa masyarakat bisa merasakan dampaknya. Kalau tidak, betul, pasti tidak akan berlanjut.
1: Betul.
0: Itu sudah teorinya lah. Jadi ada aspek ekologi ya, ada istilahnya environmentally ya kan, kemudian durability, satu profitability. Kalau nggak ada profitnya,
1: masyarakat pasti tidak mau,
0: pasti tinggal. Sama sampah tadi kan, kalau mikroplastik itu kita fokus bagaimana pemanfaatan sampah plastik tadi untuk punya nilai ekonomis. Mungkin orang berlomba-lomba, plastik gak akan jadi masalah. Pasti orang mengut plastik. Gak perlu dikasih, orang datang sendiri ngambil plastik itu. Bahkan kalau perlu ada bank sampah seperti yang dulu kita cita-citakan, itu kan akan jalan. Tapi kan ya kita daur ulangnya kan juga gak jalan gitu ya. Banyak hal yang gak ya tidak sesuai dengan skenario lah. Tapi memang itu wajar aja. Itu wajar kan, karena kan beda-beda lah kondisi suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Mungkin itu kali
1: baik,
0: Mas.
1: Baik. Ya. Iya. Mas Satri, ini PR kita jadi banyak juga ya. Belum lagi mungkin hutan-hutan kota yang terbakar gitu ya. Entah itu fenomena alam atau fenomena buatan yang kita tidak tahu. Untuk di Kota Tarakan sendiri, mungkin ini juga sekaligus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat gitu ya, supaya tidak menyentuh titik-titik itu. Kalau hutan-hutan kota, hutan lindung yang teritori wilayah Kota Tarakan itu sebenarnya di mana saja dan luasannya seberapa saat ini, Pak? Sebagai update kepada masyarakat.
2: Baik, berdasarkan apa yang kemarin pernah kita bicarakan ya sama Pak Bono kemarin ya. Kalau hutan kota sendiri, hutan lindung sendiri kan itu berada di daerah tengah pulau sendiri, yang luasnya ya kalau lihat dari data RTRW itu adalah 46,82% dari total luas wilayah Kota Tarakan. Jadi sekitar 7.067 hektar luas hutan lindung itu. Kemudian kalau mangrove itu sekitar 4,48% ya dari yang ada di wilayah pesisir. Nah, sementara kalau hutan kota atau kami sebut juga dengan yang disebut rimba kota ya. Istilahnya sekarang tuh rimba kota. Itu ada beberapa, belum ada ya datanya, ini belum lengkap itu. Tapi yang jelas ada beberapa yang sudah kita kelola. Contohnya kayak di riba kota di Sawalunto, itu salah satu yang sudah kita kelola. Kemudian juga di Sungai Batu Mapan, di daerah pantai Amal ya, itu ada salah satu yang kita kelola. Kemudian juga yang terakhir kemarin yang juga kita sempat tanam bersama Kodim kemarin, rimba kota yang berada di perumahan PNS Juwata Permai. Nah itu ada beberapa, saya lupa berapa luasnya itu. Itu juga sudah kita lakukan penanaman. Jadi fungsinya dari rimba kota ini salah satunya adalah untuk menambah pengurangan emisi lah istilahnya itu ya, mengurangi dampak dari pemanasan global. Juga untuk tempat wisata, jadi ada beberapa yang seperti Hutan Sawalunto itu juga kita jadikan jogging track lah istilahnya itu, cuma agak susah karena dia turun naik gunung ya, jadi secara safety-nya agak kurang gitu. Yeah. Tapi sebenarnya tujuan kita di situ adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa inilah manfaat dari rimba kota selain hanya untuk menambah estetika kota, juga untuk tempat wisata dan juga tempat wisata lah istilahnya, wisata lokal gitu.
1: Ada rambu-rambu yang sudah dipasang Pak di hutan-hutan kota kita ini untuk himbauan pada masyarakat?
2: Untuk rimba kota belum ada sih.
1: Belum ada.
2: Mungkin nanti kedepannya bisa dijadikan masukan untuk bahwa ini berbahaya atau ini tidak berbahaya.
1: Gitu. Baik, mungkin ini bisa jadi salah satu alasan masyarakat bebas mau mengambil pohon juga karena tidak ada rambu-rambu larangannya.
2: Kalau yang itu juga ada beberapa larang-larang di daerah rimba kota yang sudah kita pasang pelang-pelang untuk dilarang melakukan kegiatan merusak. Dan kita sebutkan juga situ perdanya juga. Baik. Ada.
1: Mungkin itu. Baik. Pak Rahim, kalau untuk iklim ini seberapa besar dampaknya terhadap produktivitas pertanian kita, Pak?
0: Iya. Jelas kan iklim ini tentu mempengaruhi ya, salah satu faktor pembatas dalam produktivitas pertanian. Saat ini kan tadi saya sebagai contohkan curah hujan yang hujan yang ekstrim, kadang-kadang juga tidak tentu. Nah ini tentu saya langsung kan berdampak pada produktivitas tanaman itu sendiri karena bagaimanapun tanaman ada yang butuh air pada waktu tertentu, tapi ada yang pada satu waktu tertentu dia tidak butuh air. Nah sehingga iklim ini memang bisa dikatakan faktor yang menentukan. Walaupun di pertanian sendiri selama ini selalu berusaha untuk melakukan rekayasa ya, baik itu rekayasa genetik ya, menghasilkan varietas-varietas yang tahan terhadap kondisi atau cekaman-cekaman lingkungan yang tinggi, juga melakukan pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan habitat atau manajemen habitat manajemen ya, lingkungan itu untuk mengatasi permasalahan iklim. Jadi ada yang namanya tata kelola iklim mikro ya di tingkat produktivitas tersebut. Kalau ditanya persentasenya memang kita agak sulit mengukur ya, karena kan itu kan kompleks ya. Tapi ya mungkin ada 10-30% itu dipengaruhi oleh faktor iklim mikro. Ya karena kan iklim mikro nanti bisa mempengaruhi tanah, bisa mempengaruhi tingkat populasi hama nanti bisa meningkat, bisa mempengaruhi ketersediaan air di tanah, bisa mempengaruhi keseluruhannya itu kan akan mempengaruhi menjadi satu kesatuan. Ya sehingga memang ini memang juga perlu dimitigasi ya. Tadi dengan upaya-upaya rekayasa-rekayasa teknologi baik dari sisi tanaman yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun pengelolaan lingkungan pertanian yang lebih disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada pada saat ini.
1: Baik. Pak Rahim, dengan kondisi iklim kita yang sudah tidak menentu gitu ya, bahkan terkadang kita lihat perkiraan ya sangat berbeda gitu. Berbeda. Apa yang mungkin bisa dilakukan masyarakat khususnya yang melakukan aktivitas bertani ya, karena pertanian ini salah satu yang menopang masa depan nih, Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini, jangan sampai karena perubahan iklim yang begitu ekstrim, pertanian, industri pertanian kita malah jadi kacau. Apa yang harus dilakukan para pelaku pertanian nih, Pak, di saat iklim seperti saat ini?
0: Iya. Jadi apa, ini kan temanya tadi menarik ya. Saya juga mau datang tuh kan judulnya apa tadi, terinspirasi oleh alam.
1: Iya.
0: Iklim dan iklim untuk masa
1: dan
0: depan.
1: Untuk masa depan.
0: Nah, kita kembali itu ya. Jadi memang banyak yang bisa kita, sebenarnya alam banyak memberikan pelajaran bagi kita ya. Termasuk di bidang pertanian, lingkungan, perikanan dan sebagainya. Nah, tentu saya pernah belajar di Jepang ya. Di Jepang itu petani-petaninya tuh mencatat segala aktivitas harian yang mereka lakukan ya. Nah, sehingga itu dijadikannya dasar dalam melakukan usaha budidaya tanaman mereka. Jadi mereka tidak mengambil suatu pengetahuan itu dari luar, tapi bagaimana pertanian itu dibangun dari ekosistem itu sendiri. Jadi misalkan kapan ini akan terjadi hujan, kapan ini akan terjadi kita kering, yang paling tahu adalah petani itu sendiri. Kapan terjadi ledakan populasi, karena mereka selalu mencatat. Jadi budaya mencatat itu sebenarnya salah satu budaya yang harus kita galakkan di juga di mungkin di sektor pertanian ya, agar kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang begitu cepat. Nah, di kita juga saya amati beberapa petani juga sudah melakukan itu ya. Sebagai contoh misalkan di bidang proteksi tanaman itu ada petani kita yang pernah bilang, Pak, kalau hujannya sudah sering seperti ini, kemudian ada gejala warna putih di daun ini, kami harus segera melakukan aplikasi fungisida. Karena kalau tidak nanti ini pasti tanaman kami mati semua. Ini indigenous knowledge atau pengetahuan lokal spesifik petani yang harus terus dikembangkan oleh tingkat petani tadi untuk bisa terus bertahan sampai masa depan, karena sekali lagi kan alam itu kan terus berkembang, Mas. Ya, saya bilang tadi kan alam itu tumbuh, berkembang, dan pada suatu saat nanti akan musnah, akan mati seperti manusia ya, akan hancur. Nah, begitu juga ekosistem kita. Oleh karena itu kita perlu terus memantau ya, memantau ekosistem kita ini, dan pengalaman dari musim yang kemarin akan menjadi pelajaran bagi musim yang berikutnya. Sehingga kita, istilahnya itu kalau di pertanian itu tidak ada istilah resep yang satu untuk semua. Nah, mungkin kalau di kedokteran ada kan obat satu untuk semua nih. Tapi kalau di pertanian itu tidak
1: bisa diterapkan.
0: Ya, tidak bisa diterapkan hal seperti itu. Dia petani harus bisa membangun pengetahuan lokal mereka agar bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam upaya meningkatkan produktivitas mereka dan mencegah mungkin pengaruh dari perubahan iklim ini.
1: Baik. Iya, kita sudah masuk di segmen akhir. Saya langsung ke Pak Sharif. Kalau memproyeksikan wilayah Kalimantan Utara supaya mungkin nanti akan ideal, apa saja yang mungkin masyarakat kita perlu lakukan saat ini untuk merestorasi keadaan alam kita? Sekaligus mungkin closing statement Pak Sharif, silakan.
3: Kalau untuk proyeksi ke depan gitu ya, masyarakat, terutama peran masyarakat gitu. Jadi di sini memang tadi tekanan terbesar dari ekosistem kita itu ada pada di profitnya, di ekonomi bahasanya gitu. Jadi memang untuk peran masyarakat sendiri boleh kita mencari uang, mencari nafkah seperti itu. Cuman kita harus memperhatikan juga kondisi lingkungan. Dan sekarang sudah banyak-banyak metode pertanian, perikanan, ataupun kegiatan ekonomi lain yang sudah ada versi ramah lingkungannya. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita tetap bisa mencari nafkah tapi tanpa merusak lingkungan. Nah, kalau di kami salah satunya itu kita mencoba. Ini masih mencoba memang. Yeah. Tadi kan katanya Pak Rohim, untuk silvo fishery sendiri belum terbukti berhasil bahasanya. Untuk di Kaltara. Karena memang di Vietnam berhasil, tapi ternyata metode budidayanya agak berbeda. Di Vietnam itu lebih intensif, sedangkan di sini belum intensif atau bahkan full ekstensif gitu. Jadi benar-benar diserahkan kepada alam gitu kan. Nah, kita sedang cari-cari lagi caranya supaya bagaimana tetap kita bisa berusaha tanpa terlalu merusak lingkungan seperti itu sih. Jadi peran masyarakat ya itu tadi, kita boleh mencari nafkah tapi jangan sampai dalam hal mencari nafkah ini kita merusak lingkungan gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Sarif. Saya ke Pak Satri mungkin sebagai closing statement, langkah-langkah jangka panjang yang akan dilakukan mungkin dari dinas terkait untuk memperbaiki alam kita khususnya di Kota Tarakan, Pak, sekaligus closing statement dan himbauan kepada masyarakat, silakan.
2: Nah, jadi saya sebenarnya tertarik dengan apa kearifan lokal yang ada di Tarakan ini. Salah satunya adalah sistem apa kelong ya, kelong ikan itu. Nah, kelong ikan ini adalah sebenarnya kearifan lokal masyarakat yang ada di Tarakan ini. Bagaimana cara menangkap ikan itu dengan membuat jaring yang ada di daerah sekitar air masuk sungai ya, sungai di mangrove itu. Nah, kalau ini mangrove-nya rusak, otomatis saya kira tidak ada manfaatnya kelong tersebut. Nah, jadi ini sebagai apa ya? Sebagai indikator dari apakah mangrove itu bagus atau tidaknya itu dari penghasilan yang ada di kelong tersebut. Nah, ini menjadi apa ya? Kearifan lokal yang baik sekali sebagai untuk masyarakat menjaga mangrove. Jadi tidak ada mangrove maka tidak ada ikan yang ada di situ. Jadi marilah kepada masyarakat untuk terus menjaga mangrove kita. Jadi bila itu dia rusak ya mungkin kita perbaikin. Di mana kawasan-kawasan yang memang bisa dilakukan penanaman. Jadi kapan lagi kita lakukan? Mulai sekarang. Jangan ditunda lagi. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Satri. Ya. Terakhir Pak Rahim, sebagai closing statement, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat kita di Kaltara dan Tarakan khususnya nih Pak, terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup, supaya kita juga lebih sadar lagi bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup kita di bumi ini.
0: Silakan. Ya, yang pertama-tama manusia itu atau kita semua ini bagian daripada lingkungan, itu dua harus dipahami. Iya kan? Kalau lingkungannya rusak, manusianya juga ikut rusak. Kalau lingkungan terganggu, nanti manusianya juga terganggu. Artinya kita bagian daripada
1: ekosistem itu.
0: Ekosistem itu atau lingkungan itu. Kemudian kita mengenal prinsip lebih bagus apa? Mencegah daripada mengobati. Maka upaya pelestarian lingkungan yang saat ini masih ada ini memang perlu kita pertahankan. Artinya yang sudah rusak kita pulihkan secara bertahap, sedangkan yang masih ada itu kita jaga, kita lestarikan. Walaupun saya yakin memang satu saat ini bumi ini memang rusak, akan terus rusak, itu sudah sunatullah itu pasti. Tapi paling tidak kita memperlambat kerusakan itu, memperlambat kerusakan itu dan berupaya memulihkan yang rusak itu agar tidak cepat menuju kepada suatu yang namanya bencana ya. Nah, tentu tadi di tema ini terakhir itu kan masa depan ya. Bahwa kita hidup bukan untuk kita saja dan bukan untuk sekarang saja, cuman juga untuk masa depan manusia selanjutnya. Mungkin itu yang perlu kita pahami dan ya kita jadikan pedoman lah dalam melihat lingkungan tadi, sehingga keserakahan tadi yang sampaikan, kemudian ketidakpedulian dan hal-hal lain terhadap lingkungan itu kita bisa kembali sadar gitu ya, bahwa kita ini bagian daripada lingkungan hidup itu sendiri.

Tak terasa satu jam sudah kita membahas tuntas topik terinspirasi dari alam untuk iklim, untuk masa depan. Semoga perbincangan bersama rekan-rekan dari Universitas Borneo Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dan para pegiat lingkungan mampu menumbuhkan kesadaran baru di hati sahabat lestari semuanya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan di hari ini. Mari kita terus menjaga bumi pertiwi, karena apa yang kita berikan pada alam hari ini akan menjadi warisan bagi masa depan. Saya Gode Permana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam Lestari.

Radio, terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita. AM PM Cinta Lama Bersemi akhirnya mengantarkan kita untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga rekan Adi di Palangkaraya. Bagaimana kabarnya kalau Ria bersama dengan Agus pasti baik-baik saja malam mingguan ini rekan Adi. Di sana gimana sore hari ini cuacanya?
0: Sore hari ini kabar Palangkaraya baik sekali nih Mbak, semuanya di sini. Dan cuaca cukup cerah ya untuk nanti malam, sebenarnya buat cocok nih buat jalan-jalan di bundaran nih. Bagaimana sebaliknya, cuacanya aman kah?
1: Aman, sangat aman. Senjanya tampak menguning kalau pun lagi cerah.
0: Rekan Adi. Wah, cantik sekali nih. Iya. Baik, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa nih Mbak Ria?
1: Informasi mengenai Bukit Sultan Pasir yang masuk nominasi Award 2026 untuk kategori wisata olahraga, rekan Adi.
0: Waduh, kayaknya saya harus olahraga ke sana ya, coba jalan-jalan nih.
1: Boleh sekalian datang ke IKN ya rekan Adi Putra ya.
0: Baik, guna sekali. Silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026, Bukit Sultan diyakini bisa tembus 10 besar nasional pada kategori wisata olahraga.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
3: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
2: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target, yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
3: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
2: Donasi gitu Pak?
3: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
2: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan itu?
3: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti ya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
2: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Adi, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara. Berikutnya Adi Putra, Anendi Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik Uta, bagaimana kabarmu di sana dan all team?
0: Kabar di sini baik semuanya, Mbak Ervi. Gimana nih cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Cuaca di sini membuat aku menghabiskan 3 gelas es teh, Uta.
0: Waduh, mataharinya kayaknya ada 3 nih sekarang.
1: Satu orang dapat 2 nih, beli satu gratis satu.
0: Waduh, lumayan ya, buy one get one nih jadinya. Baik, Mbak Evi, sore hari ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Dari Tarakan ini terkait SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru, Uta.
0: Waduh, ini pusing-pusingnya orang tua ya?
1: Betul.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Laporan Jafar Nur.
2: Teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman.
3: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan Jasmin mengatakan, SPMB resmi dibuka sejak 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang ada.

0: Jar atau rumbel. Jafar RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, demikian informasi dari Kota Tarakan Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Selamat bermalam minggu untuk Uta. Uta.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi. Sebenarnya hari ini saya akan konser ya bersama Uta Likumahua nih. Baik, itu tadi informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Riesta. Halo, selamat sore Mbak Riesta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah kabar di Nunukan baik nih di sini. Di sana gimana?
0: Baik, kabarnya sangat-sangat baik nih di sini. Apakah di sana cuacanya dapat bonus matahari juga nih di Nunukan?
1: Tumbenan nih Nunukan agak beda sama Tarakan tadi ya. Di sini ini berawan nih. Tumben banget.
0: Berawan nih ya. Semoga tidak hujan ya biar sore ini bisa jogging nih.
1: Iya bener banget, kalau hujan menangis nanti para pasangan yang ingin malam mingguan nih.
0: Waduh, jadi galau. Baik, ada informasi apa nih sore hari ini dari Nunukan Baresta?
1: Dari Nunukan ada info soal ketersediaan listrik di wilayah perbatasan Krayan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Selma Amin selengkapnya.
2: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
3: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bawa itu, tapi yang dibawa itu ya nggak satu ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
2: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
3: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
2: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Bang Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo, selamat sore Mbak Mada. Bagaimana kabarnya?
1: Selamat sore juga Uta. Kabar di sini baik dan untuk cuaca hari ini Banjarmasin panas banget Uta ya. Kalau di sana gimana Uta?
0: Kalau di sini terik sekali nih, tapi untuk jogging sore lumayan lah, masih bisa. Kalau di sana kayaknya air es enak nih ya, Pak ya.
1: Bener, bener banget ya untuk penyegaran gitu, Tak ya.
0: Baik, bener sekali nih. Ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Banjarmasin, Mbak?
1: Sore hari ini terkait dengan Pemko Banjarmasin yang akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM.
0: Keren sekali nih. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta, pendengar dan juga pemirsa. Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan, ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya.
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan, ya. Pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya dari yang pemerintah atau para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus mengingatkan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam lakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Amir kan dan apa dan Amir dan RINDAM.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamung Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Belitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertiban.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Terima kasih Mbak Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
2: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
3: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan apa yang disampaikan Pak Pimpinan Tempat tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terkorsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang untuk dibutuhkan untuk seluruh wilayah Kota Palangkaraya yang sudah berjumlah kecamatan.
2: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan. Dan sudah barang tentu dengan lampu-lampu yang terang, otomatis masyarakat kita lebih merasa aman dan nyaman.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dirasakan hingga ke berbagai kecamatan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin leluasa beraktivitas, sementara perekonomian daerah dapat tumbuh lebih optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat sore. Pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Qur'an. Untuk menanti menjelangnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan sore hari nanti. Kemudian seperti biasa juga akan kami hadirkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20. Mini drama pada pukul 21. Kemudian juga ngobras pada pukul 21. Setelah mini drama dilanjutkan dengan ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan juga rangkaian musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan juga bagi Anda warga kota Tarakan ya, jangan lupa datang untuk malam hari ini ke lapangan RRI Tarakan karena kami akan mengadarkan nonton bareng ya pertandingan antara Belanda melawan Swedia pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya nanti malam. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya mendengar kita akan kembali dengarkan lagu dari The Miska dengan Lupakan Kamu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut dimungkinkan usai rumah Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah setelah penetapan tersebut. Ia menyebut pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Tidak hanya itu, ia juga membahas kebutuhan perbaikan fisik, bangunan, serta peningkatan kualitas ruang pamer. Penataan pencahayaan dan fasilitas pendukung turut menjadi bagian rencana pengembangan kawasan pada masa mendatang. Selain renovasi bangunan, pemerintah berencana melakukan penataan kawasan secara lebih terpadu pada tahap berikutnya. Pengembangan tersebut mencakup ruang pamer, area publik, serta sejumlah sudut yang memiliki nilai sejarah. Ia menginstruksikan Bupati 50 Kota, Safni Sikumbang, memasang penunjuk arah menuju rumah Tan Malaka. Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja guna memperkuat identitas kawasan sebagai situs sejarah nasional penting. Ia menegaskan rumah Tan Malaka akan dikembangkan menjadi pusat budaya dan wisata sejarah nasional. Kawasan itu diharapkan menjadi ruang edukasi yang mengenang peran Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan akan melakukan renovasi lanjutan setelah sebelumnya dilakukan pada 19 Desember 2024. Renovasi direncanakan mencakup penataan kawasan, penataan ruang pamer, serta pengembangan beberapa sudut lainnya. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, meminta Pemkab 50 Kota memberikan perhatian serius terhadap rumah Tan Malaka. Rumah bersejarah tersebut perlu dirawat secara berkelanjutan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali meluluhkan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan, meskipun ketika itu ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Zivilia dengan Dunia Akhirat menjadi lagu penutup dalam rangkaian Nuansa Musik Islami kita di sore hari ini. Dan pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Kevin and the Retros dengan Terkunci Untukmu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adek aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terkait penggunaan anggaran dalam berjalannya pelatihan nasional atau PATAS. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Jumat 19 Juni 2026. Menpora menuturkan bahwa dukungan kepala negara dalam merestui penggunaan anggaran ini sangat penting, sebab dengan demikian ia mengungkapkan para atlet Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik dalam pertandingan. Bahkan dalam kesempatan itu Menpora mengatakan dukungan yang disampaikan Presiden Prabowo langsung akan ditindaklanjuti. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya akan mengawal instruksi Presiden. Dia mengatakan dukungan anggaran ini akan dilakukan per tahunnya, dan menurutnya penganggaran ini sesuai dengan jadwal Platnas akan berlangsung. Menpora juga mengatakan bahwa penganggaran melalui Platnas ini untuk mempersiapkan para atlet menghadapi berbagai pertandingan olahraga bergengsi antar negara dunia. Selain persiapan para atlet, namun penganggaran Platnas juga akan termasuk sejumlah penghargaan yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Dava dengan Jalan Terbaik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Peringkat Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menegaskan negara harus hadir menjaga harkat dan martabat manusia melalui perlindungan nyata bagi warga. Menurutnya pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat langsung masyarakat. Kemudian Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa mahasiswa dan jurnalis adalah elemen masyarakat sipil dan mereka bagian dari pilar demokrasi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebebasan sipil dan kualitas demokrasi. Dalam forum tersebut, Mugianto berdialog dengan jurnalis, mahasiswa, advokat, aktivis, dan masyarakat sipil Jawa Timur. Para peserta forum menyoroti berbagai persoalan HAM termasuk dugaan kekerasan terhadap jurnalis serta lambannya penanganan kasus. Sementara mahasiswa menyoroti program makan bergizi gratis yang dinilai bermasalah termasuk kasus keracunan di sejumlah daerah. Selain itu juga Isma dari Kopri PMII mengkritik pembatasan kebebasan berpendapat melalui tekanan digital, buzzer, dan penangkapan aktivis. Di sisi lain, Rosan dari PKC PMII Jawa Timur menyoroti berbagai persoalan HAM termasuk MBG, perdagangan orang, dan konflik agraria. Aktivis NGO Rauf menegaskan konflik tanah merupakan persoalan HAM terkait ruang hidup, penghidupan, dan martabat warga. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Firta Kartabi, mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi alternatif penguatan ekonomi pedesaan. Menurutnya kebijakan tersebut berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi desa melalui ekosistem bisnis, kelembagaan, serta kolaborasi baru. Kartabi menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan kesiapan ekosistem bisnis, sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat. Menurutnya, koperasi harus menyesuaikan kondisi geografis dan potensi desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, lanjutnya, konsep koperasi desa Merah Putih tidak dirancang menjadi pesaing usaha lokal. Ia meyakini BUMDes, koperasi nelayan, serta lembaga ekonomi lain dapat berjalan berdampingan secara produktif. Kartabi turut menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dalam mengelola koperasi serta penggunaan anggaran. Konsepnya adalah bersinergi dan saling mendukung, bukan mematikan atau menggantikan entitas ekonomi yang sudah ada. Menurutnya, pengawasan transparan diperlukan karena program melibatkan dana negara, dana desa, serta pembiayaan perbankan. Pengurus harus memahami bahwa dana yang digunakan adalah dana masyarakat, sehingga pengelolaannya harus penuh tanggung jawab. Dia mengatakan transformasi digital menjadi faktor penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Ia berharap digitalisasi dapat memperkuat pengawasan, pelaporan, serta memperluas jangkauan usaha koperasi hingga pasar global. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.go.id.

0: Satu lagu dari Langit Sore dengan Dalam Iman Kita Berpisah. Mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
1: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
2: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
2: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
4: Sementara itu, Silmi Karin yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
5: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
6: Orang yang sekarang ditemukan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana apa Pak?
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subditorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses ini.
7: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
7: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
10: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
11: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
10: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
11: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
10: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
13: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
12: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data, data yang akurat.
13: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu,

0: menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah berskala tengah besar. Hanya
1: sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
2: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
1: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.

0: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
1: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
0: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Rikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak TV tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

kita dengan Pak Sinova, sekali lagi tadi saya sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova sempat dulu yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ataupun visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim, tidak hanya Pak Sinova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sila, minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang memang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu telah menemani ruang dengar Anda dari Sahabat Itu Seperti Bintang miliknya Maida Sefira dan Lutfia Hayati. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Kita menuju ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, berbagai dukungan tersebut telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjanya dilakukan. Adapun penyediaan infrastruktur tersebut direalisasikan melalui beberapa skema bantuan. Untuk akses internet, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sementara itu, sebagai dukungan peningkatan mutu pendidikan juga diberikan bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta. Anggaran tersebut untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waru mengapresiasi kunjungan Mendikdasmen yang membawa dampak langsung bagi peningkatan akses pendidikan di daerahnya. Menurutnya, sejumlah sekolah di wilayahnya kini telah mendapatkan akses internet serta dukungan listrik yang sebelumnya belum tersedia. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan kontrak komprehensif ini meliputi turnamen akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya seperti diantaranya diungkapkan di Rut TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan, di mana dalam tenggat waktu itu ia menjelaskan yakni dalam periode 180 sejak sebelum dan sesudah event berakhir. Dalam pelaksanaannya, TVRI mendapat akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi sesuai standar FIFA internasional. Namun, terkait perbandingan nilai kontrak dengan negara lain dijelaskan Vicky bahwa hal tersebut tergantung dengan struktur paket distribusi. Dir TVRI juga menegaskan bahwa rincian kontrak kerjasama dengan FIFA terkait dengan ketentuan kerahasiaan dalam perjanjian. Namun, demikian Vicky menyebut bahwa pembayaran hak siar ini dilakukan sesuai mekanisme penggunaan anggaran negara. Vicky juga memastikan nilai pembayaran untuk mendapatkan hak siar tersebut sesuai dengan nilai yang tertera pada kontrak kerjasama. TVRI ditegaskannya selalu berhati-hati dan memperhatikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola yang baik. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Jordi Onsu dengan Semua Itu Karena Cinta. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
2: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
2: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
2: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
2: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan?

0: Kades, kalau alam kami mau dirusak.
1: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
0: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
1: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
1: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju.
1: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Berkat Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrim akibat fenomena El Nino 2026-2027. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Satgas khusus yang akan mengkoordinasikan berbagai langkah mitigasi risiko kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan dampak El Nino berpotensi mengganggu pertanian, ketersediaan air baku, serta cadangan bendungan. Menurutnya, penanganan El Nino memerlukan keterlibatan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU, karena itu koordinasi lintas direktorat diperlukan agar langkah antisipasi dapat berjalan lebih efektif sejak dini. Dodi juga menjelaskan pemerintah telah memulai sejumlah langkah pencegahan sejak awal tahun, salah satunya melalui program pengeboran air tanah dalam di sejumlah daerah yang selama ini rentan mengalami kekeringan. Program tersebut antara lain dilakukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas karena kerap menghadapi keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Selain menambah sumber air, Kementerian PU juga mendorong pembangunan jaringan irigasi tersier menuju lahan pertanian. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi air hingga ke area yang paling membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah juga mengoptimalkan fungsi bendungan sebagai cadangan air selama musim kemarau. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi dilakukan untuk menjaga pasokan air sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-80 pada Jumat, 15 Juni 2026. Bantuan diberikan kepada warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengelolaan dan pemilahan sampah. Kehadiran Polri diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Kombes Pol Mario Kristi PS Siregar mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Lebih lanjut, Mario Kristi meminta dukungan dan doa agar Polri terus meningkatkan kualitas pengabdian. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pelayanan. Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga mengaku bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarga di tengah kenaikan harga bahan pokok. Salah seorang warga, Dede Kania, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Polri, yang mengatakan kondisi ekonomi saat ini membuat banyak keluarga harus lebih berhemat. Ibu tiga anak tersebut berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Menurutnya kehadiran Polri memberikan rasa perhatian kepada warga. Harapan serupa juga disampaikan Ratna Sari yang suaminya bekerja di sekitar TPA Burangkeng. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ratna Sari berharap Polri terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia juga berharap hubungan baik antara warga dan Polri semakin erat ke depannya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Afgan dengan sadis pendengar mengantarkan kita pada pukul 22:01, yang artinya untuk program berikutnya itu Ruang Rindu, di mana Ruang Rindu pada malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Di antaranya ada Sting dengan Shape of My Heart, kemudian ada Vanessa Williams dengan Save the Best for Last, kemudian ada Paul Young, Every Time You Go Away, Meatloaf, Gina Tillman, Lionel Richie dan Diana Ross, Chicago, kemudian Foreigner, Michael Jackson, Leo Slayer dan juga Frank Sinatra dengan Yesterday. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi mengenai musisi-musisi tersebut. Dan langsung saja untuk membuka Ruang Rindu kita di malam hari ini, satu lagu dari Sting dengan Shape of My Heart.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa Mexico City akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87.000 penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pelé saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pelé mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Prancis dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara, tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Paul Young dengan Every Time You Go Away baru saja menemani ruang dengar Anda, lagu yang dirilis pada tahun 1982. Dan di belakangnya tadi ada Vanessa Williams dengan Save the Best for Last ya, yang dirilis di tahun 1991. Kita akan membahas sedikit mengenai Paul Young atau yang bernama lengkap Paul Anthony Young, lahir pada 17 Januari 1956. Adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga musisi asal Inggris. Ia merupakan salah satu ikon musik pop dan soul yang sangat populer pada era 80-an dan terkenal dengan suara baritonnya yang khas dan hangat. Puncak popularitas dan karir solo setelah sempat tergabung dalam beberapa grup musik seperti Cat Cool and the Cool Cat, Street Band, Q-Tips, Paul Young memutuskan untuk bersolo karir. Ia meraih kesuksesan besar di seluruh dunia pada pertengahan tahun 1980-an. Lagu-lagu hits terkenalnya yaitu Every Time You Go Away. Lagu ini dirilis ulang dari Hall and Oates menjadi lagu nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan menjadi salah satu lagu paling ikonik di era 80-an. Kemudian ada lagu Love of the Common People di tahun 1993. Kemudian Wherever I Lay My Head, That's My Home, lagu cover dari Marvin Gaye yang berhasil merajai tangga lagu di Inggris. Kemudian ada Come Back and Stay juga di tahun 83 dan juga Oh Girl di tahun 1990. Paul Young juga dikenal karena menyanyikan baris pembuka atau opening line pada lagu AMA legendaris Do They Know It's Christmas di tahun 84 yang diinisiasi oleh Bob Geldof dan Mitch Ure untuk menggalang dana bagi kelaparan di Ethiopia, dan ia juga tampil di konser raksasa Live Aid pada tahun 1985. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai Paul Young. Dan selanjutnya ada lagu dari Meatloaf dengan I'd Lie For You, And That's The Truth.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. 3 karakter ini, Clutch, Maple dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Satu lagu duet ya antara Lionel Richie dan Diana Ross dengan Endless Love baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar, dan kita akan membahas sedikit mengenai Lionel Richie ya, yang lahir pada 20 Juni 1949 adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, produser rekaman, dan aktor asal Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu musisi legendaris yang mendominasi industri musik pop, R&B, dan soul dunia, khususnya pada era 70-an hingga 80-an. Awal karirnya yaitu bersama Commodores. Sebelum bersolo karir, Lionel Richie memulai perjalanannya di dunia musik sebagai vokalis utama dan pemain saksofon untuk grup musik funk soul populer bernama Commodores pada tahun 1968. Bersama grup ini yang melahirkan banyak lagu hit seperti Easy, Three Times a Lady, dan Sail On, Richie juga memutuskan untuk bersolo karir pada tahun 1982 dan langsung meraih kesuksesan yang luar biasa. Sepanjang dekade 80-an, ia menjadi salah satu pencipta lagu balad paling sukses di dunia. Beberapa lagu hits legendarisnya yang masih sering diputar hingga hari ini antara lain Hello, terkenal dengan video klip ikoniknya yang dirilis di tahun 1984. Kemudian ada All Night Long di tahun 83, lagu bernuansa pesta Karibia yang merajai tangga lagu dunia. Kemudian ada Say You Say Me, jadi lagu tema film White Nights dan memenangkan piala Oscar. Kemudian ada lagu Endless Love, lagu duet legendaris bersama Diana Ross, dan juga Stuck on You di tahun 1984. Bersama dengan Michael Jackson, Lionel Richie ikut menulis lagu amal legendaris Where the World pada tahun 1985. Lagu ini direkam oleh grup Super USA for Africa untuk membantu penanggulangan kelaparan di Afrika dan menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa. Di era modern, Lionel Richie tetap eksis di layar kaca dan dikenal oleh generasi muda sebagai salah satu juri utama dalam ajang pencarian bakat populer Amerika Serikat yaitu American Idol sejak tahun 2018. Nah, tadi yang mendengar, untuk informasi mengenai Lionel Richie ya, yang telah kita dengarkan bersama lagunya Endless Love yang dinyanyikan bersama dengan Diana Ross. Selanjutnya ada Chicago dengan You Are The Inspiration.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 1930, final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol! Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Mancho, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya. Ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar RRI program Bersatu Kena Informasi dan Inspirasi, lagu dari miliknya Enda dan Reza, sahabat tiada duanya yang sudah kami hadirkan di menit ke-34 meninggalkan jam 6 untuk hari ini. Gimana kabarnya pendengar? Apa masih ngantuk? Ya jangan lupa untuk tidur setelah menonton Piala Dunia, yaitu dari New Zealand atau Belanda bersama dengan Swedia. Baiklah pendengar, kalau Anda lagi kangen dengan satu lagu dari Suara Indah Tiwi, jangan bilang-bilang, akan kami hadir.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar RRI program satu ke informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini, pendengar dari miliknya The Fitness Tree, lihat cahaya yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu ke informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita sepekan olahraga.

Berita sepekan olahraga pagi ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang menjadi selama sepekan di antaranya. Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Kaltara memastikan sumber daya manusia, baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara 2026 berlisensi nasional. 3 atlet panjat tebing Kalimantan Utara diturunkan pada kejuaraan nasional panjat tebing kelompok umur ke-20 tahun 2026. Inilah berita sepekan selengkapnya dibacakan oleh saya, Diti Hanggraini.

0: Informasi pertama pemirsa dan pendengar Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Kaltara memastikan sumber daya manusia, baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara 2026 berlisensi nasional.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri, kita pakai sendiri.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Ketua Pengprov Perpani Kaltara Steve Singgi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan SDM tersebut sejak jauh hari. Bahkan pihaknya beberapa tahun terakhir telah menggelar kegiatan pelatihan wasit maupun pelatih secara berkesinambungan. Untuk itu, persyaratan KONI Kaltara yang mewajibkan seluruh wasit dan pelatih berlisensi nasional tidak menjadi kendala berarti bagi cabur panahan.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri, kita pakai sendiri. Baik TD-nya dari luar nanti kita ambil. Hanya untuk supaya netralitas kan, supaya tidak ada lagi pro kontra. Itu aja.
3: Kalau untuk semua daerah bisa dipastikan ikut kan?
1: Ikut. Kita sudah kalau untuk panahan hampir semua daerah sudah punya atlet. Punya atlet dan sudah malah bersaing ini. Bersaing mungkin bisa-bisa Kaltara kan bisa ketinggalan kalau untuk juara umumnya kalau seperti ini.
3: Karena perkembangan
1: daerah, apalagi Malino, kita akuin dia untuk olahraga. Konsen betul dia untuk olahraga.
2: Lebih lanjut, Steve Singgi mengungkapkan persaingan pada Porprov Kedua Kaltara di cabur panahan dipastikan akan berjalan sengit sebab hampir semua kabupaten kota telah melakukan persiapan atletnya sejak jauh hari. Setiadi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiga atlet panjat tebing Kalimantan Utara diturunkan pada kejuaraan nasional panjat tebing kelompok umur ke-20 tahun 2026.
1: Dukungan doa terbaik dari kita agar atlet-atlet dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau ini benar-benar bisa tampil maksimal.
2: Provinsi Kalimantan Utara akan mengirimkan 3 atlet terbaiknya untuk mengikuti kejuaraan nasional atau kejurnas panjat tebing kelompok umur 20 tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 18 hingga 22 Juni mendatang. Ketiga atlet yang dipercaya mewakili Kaltara berasal dari 3 kabupaten berbeda, yakni Febrianus Ladin dari Kabupaten Bulungan, Yosita Aulia Putri dari Kabupaten Nunukan, dan Galih dari Kabupaten Malinau. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kaltara Syarwani mengatakan, keikutsertaan atlet Kaltara di kejurnas merupakan hasil dari proses pembinaan yang terus dilakukan oleh pengurus FPTI daerah bersama KONI. Menurutnya, pembinaan atlet usia muda harus terus menjadi komitmen bersama agar Kaltara memiliki regenerasi atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Syarwani menegaskan, keberangkatan 3 atlet tersebut bukan hanya untuk mengikuti kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengukur hasil pembinaan olahraga panjat tebing yang selama ini dilakukan di daerah. Ia menyebutkan, atlet yang berangkatkan merupakan perwakilan terbaik dari Bulungan, Malino, dan Nunukan yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuan maksimal saat menghadapi persaingan dengan atlet-atlet dari seluruh Indonesia.
1: Mohon doa restu dari seluruh kita semuanya, support moral, dukungan, doa terbaik dari kita agar atlet-atlet dari Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Malinau ini benar-benar bisa tampil maksimal dan bisa mengharumkan Kalimantan Utara pada kegiatan kejurnas yang nanti akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini.
2: Keikutsertaan 3 atlet ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan cabang olahraga panjat tebing di Kaltara terus berkembang dan mulai mampu melahirkan atlet-atlet yang siap bersaing di level nasional. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekitar 100 pasang atlet ramaikan open turnamen domino Andara antara gardu sekota Tarakan.
1: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu.
2: Geliat permainan kartu domino di kota Tarakan semakin meningkat. Bahkan dalam open turnamen domino Andara antar gardu sekota Tarakan 2026 diramaikan sekitar 100 pasang atlet. Ketua Panitia Pelaksana Badar mengaku antusiasme peserta cukup tinggi pada event kali ini. Kemudian merata mewakili setiap gardu atau perkumpulan domino yang ada di bumi Paguntaka. Ia menjelaskan, selain menjadi ajang silaturahmi, turnamen domino tersebut menjadi ajang peningkatan prestasi atlet dalam menghadapi berbagai event ke depannya.
1: Dan jumlah gardu yang ada di Tarakan itu yang aktif kurang lebih 13 gardu, termasuk gardu-gardu yang telah menjadi tuan rumah. Nah, inilah jadwalnya gardu Andara yang melakukan sebagai tuan rumah. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini selesai dalam waktu satu malam. Pemenangnya dari gardu SPD, ketuanya Haji Jumangin, kurang lebih kayak gitu.
2: Lebih lanjut Badar mengungkapkan dengan meningkatnya geliat kompetisi domino diharapkan dapat membuat olahraga ini kian diakui oleh pemerintah daerah, terutama perhatian melalui KONI Kota Tarakan dalam melakukan pembinaan ke depannya. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pekan Olahraga Provinsi 2 Kalimantan Utara 2026 bertambah menjadi 49 cabur.
1: Koni Malino adalah 48 plus 1, artinya 49.
2: Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara Kaltara 2026 yang sebelumnya akan mempertandingkan 46 cabang olahraga cabur bertambah menjadi 49 cabur. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pengawas dan Pengarapan Wasra Porprov kedua Kaltara 2026 Dr. Wiono Adi kepada wartawan. Ia menjelaskan tiga cabur tambahan tersebut yakni lari trail, triathlon, dan mini soccer. Bahkan penambahan ini telah dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten, Pemkab Malinau, dan Koni Malinau selaku tuan rumah penyelenggara.
1: Kita mau segera melaksanakan pop-pop, maka kita sudah membuat sebuah kesimpulan cabang olahraga yang pertandingan kita adalah cabang olahraga yang berdasarkan kajian kita, kesepakatan pemerintah, kemudian KONI, dalam hal ini Pas Warsra. Total cabang olahraga yang dipertandingkan awalnya itu adalah 46 plus 1, 46 cabang olahraga plus mini 1 mini soccer yang SBC menjadi 2 ditambah. Kenapa 2 cabang olahraga ini ditambah? Karena diputuskan di Rakernas. Cabang olahraga apa saja? Alti, lari trail, dan triathlon. Nah, kesimpulan pertama adalah cabang olahraga yang kemungkinan dipertandingkan, yang akan dipertandingkan di Koni Malino adalah 48 plus 1, artinya 49.
2: Lebih lanjut, Wiono Adi mengungkapkan penambahan cabur di Porprov kedua Kaltara ini juga merujuk pada penambahan jumlah cabur pada perhelatan PON ke-22 NTT, NTB, DKI Jakarta 2028 mendatang. Setia di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita Sepekan Olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan dan salam olahraga.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.